Die sind im Grunde

Thank you.

0: prossima sarà.
1: Supermarket.

Grazie.

Thank you.

Sí, de ser omnipotente. Pero, en estos

Yeah.

Taipea.

inspirasi dengan seni menurunkan kekajangan, jersey kandang terinspirasi dari sosok Barungkat sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat keletihan yang merepresentasikan kesetiaan dan

Gracias.

Thank you.

0: Tuhan istilah untuk dilakukan itu kan ada kesan dulu.
1: Itu maksudnya kau dong. Ini kerajaan untuk aku ada tim.

Yeah.